0: kana ka kwa aksal o saklisa sonu saksalik angkel son alilika kahik rera bingkilik angkel
1: Bantiyosinko
0: chiris kokel kotinas katyes kamano rikinek di kakush kabits amanan chikahunil to bantiyosin chanchang kachon kan kamusik katikibak bilik angkel
1: Bantiyosinko.